chine dina me husani awati ifri mere santini ne minya muse wadi obiare hamoda iti onmia wuti me me besa me kachira wose enye wuna nyamede wo ebeshasi nyame onmia hamoda oma wunye enkrofo onyo